Asunuk dendang ridu mabang, tenet aku minit bunga tong badan, pizza fatsin dong dong. Akum aser Esther aser Molly bar asmi kena tembang asyitu mazung bubakan anitut tanah bubakan tangula dasin dasin bubakan rebrangang linak nung waraka asnuki idem kendem ya kagen kada angade.

Manani, pizza fatsin dung nong. Tanabubakan dinner, tasin gol. Parnukni, kanadan bangashitu, mazungbubakan, uza subaliba. Tanabubakan, pa nung sangan dirty adanza. Asnuki idum kandamia, kagan kada angadi.

0: Ipaya Akashvani Mugukchung Asnuk Den Tang Utsu Adung Basnung Nung Upala Turutin Salem Sudupa Tebala Unuk Nung Achimdakar Taku Wadi Achanga Shilamakiba Asnuki Tang Angade
1: Upala tertan salam setut pa tabla. Kena nuku ni ai niau pa lamangnung. Leper tijin kaktater tulung tencia ni yangchi. Ken mesangdaka nuktakar repra. Yangchi leper ai ka. Pi kinengar temi kaktatang karpu kanga mulung shiranga cepiasa niangu. Anu karpu menung rapa Chaktan tener Taupa tata lopa uzi Teretanchi chimbiasa lias Ain lamanung saga Aki mapang mamus Paratanchi nia Kinanger kama Kermolung changnung Pilama Lia nungi benza mapantatsaga nuktak Saga tangar a chaktang alia yangchi Asangurka kanga palasita Leperji kangadang meranga kaktaja niachuru. Ni pilam, ipan nisungya kari ta agatsir, inyak takzir asit. Saka ipa asangwar sang tapalaji kani palaga lias. Anongji ni padang anasa au. Gajasir pai kaktatpa leperji. Tira tizalin nisung kangapu malitak tesamganung lias. Anongji. Tamtang sanger mali kena mabang tajung akita jasa tensa jagi menaruzi. Ni badang anasai audang bai tama katan menerang macambi. Ugo nayani metadaliras ta bai kadang asendang. Anongci ni badang masi nina shibar mechangja. Nia aini auba lemanung lir. Saka Aki mapang mamisuk. Nenuk yamai longsua angubagi ni kanga samang sita reprangnung anu naya kanga palapama angubagi natan ken chimpina arupadang dia. Gajasir tangarpu kar achipur kar manungraba utsu chimpir saka napu tachak palaka sangwa angubagi yakichi tatil ta betitner. Tanabosang jaki menerama katangasi uko utsichi tal langka liar. Na mapang aliasubu ni atchakchi tatungi shila. Saka na ayin lamang nung ilunga sinzir katangasunung ni iba utsichi kutakang netang tenzaka mashir. Idangchi ni padang ashi. Tanabu mapang chibu priyatang liar ni talangka di awar masu saka ananung Kishikina yimtsunka kar samdangi

Ibaya kashwani mugukchung tang tukuaku tsadanga dungbaden au chamapishiba kan sindong tsuke tamasa anaptang dachong salam apner iba sindong nung nuki miyamba au kan ase mabishiba kandem biner aru tane asnuki au chamapishiba kan tsukpa mabang item kandem chagi nunuk anaptang tabla ase tsinap tali aga tsutsu yimlar tane au tama bishi ba kan sindong nong mazung bu ba kan taru tsu nakla iba kan ya samaru album nung ilir asir iba kan ya lung charan buguk chung lai lar matamar ta chung im kong watinam tamcer iba kan na changa lai tamiyam tapala asir chichi ba tambarchi talang nungi liaka tamulong chang anasa alir ta lar matamar nam pilam tatakcer tang asnuki iba kaniya ngade.

Manani, au chamabishiba kan sinong nong, tasimuba kan muguk chong. Iba kanya tia mern. Ayer album nungilir aser. Iba tadaza akadba kanya limasana timapur. Lai iba kanya muguk chong chila nong aliba timiyampur achak nam demser. La ki nungi talanga pila liaka. La mulung chang anu tanamlan. Tibilam badam aser muguk chung talam asushi yungyar iba kana changal la I achak tangi tamiyam aser salam yukar asnu gitang iba kanyangade.

Pizibuba kan ayung ka lir tushi lungamri atan ba lir asir iba kan tachong ya arn lai angana mabushiba kan.

Pizibuba kan ayung ka lir tushi lungamur yatan ba lir asir iba kan tachong ya arn lai angana mabushiba kan tang asnuk nam temcher.

Manani au chamabishiba kan sinung nung. Pungubu ba kan uchi bushir. Chubatsir jamir. Album ningilir asir ipakanya. Maran sashi asir mitimurdam. Parnuk achaki radio angalir achaknam. Timiyamaki timsir asnuki tang ipakanya angade.

dann asushi au timbishi ba kan tatamum buba kan tangula dasin ester mwali asra akam panuki atamba kan lir asra iba kanya imli kalai iba kanya nga na mabishi alir kichiyong iba kanya ki la shirangba iptanong ali pa amabang timtim achurba pilamtita tsumami lanam tashi dasin asa tanabin takim ali tsu tangula dasin agatsu iba kana changa lai tsumramnam tinang sangkatsir asir la anisinak asir changradim tsu asushi angana mabushya

Asnugi tumulong akatsa reprangdangra asintulong tetnung aser pi kitang asuyunga nupur aika michimbitati timdemba asnugi angutse kar tich ashiaki amuk panger talanga aliba changa titi takamnung zetang seter aliba asnugi angutse kar shisabulu aser tetsupunung dang aliba asnugi angutse kar shi mang tashi I belemaka Aunung sa aunung ani sengzika memicang tetpa asnuki angutsu. Karbu temangnung tekangshi balala atukpa angutsu tadishi tzaki. Tukulak anguba mesira anu tipinbanga ki pulua timtemer saka muziki tangnungi kelja tashidak mubuditer mesira ki puria kichiba ar rasa mishitetpa angutsu. Aser item timtemchi aiben shis abulu tejashi Tukulok tumulong chang palamba aser tanga mental health dimdam nung sindakpa lir. Asnuki anga ditziba kachi, itim dimdam ya anab alutza dama tanabu lamang ayi kadang lir. Ano karbu tangari manga shiba ula anga shiba aser tangari manguba dam anguba indang dimdamagi ani masangzaktati alir. Karbu tati. Tetsubu palaka alir asir tangari la masira pa adma sindung tamajung asar da pilamadang alir. Karbu ano auksa mangmangkuri ba asir panggaba masira petan ba asnuki angutsu. Karbu auksa yimya malanshi ba asnuki angutsu. Tadishitza ki kengkenbu tashi tabla palaka aliba asir kengkenbu. Acem macam akan ba, jasya dok ba mesra rasa ba asnuki angutse.

0: jikar. Agizaka chungdang achir aser tu dasin ipa nungja gya tukar. Mersi tungja gi anna kangami mer anungji ni akam achak intuka anna ji priya agadzizim rangar. Tanya sungmuk aser rupji idamja changadam zaga atsinungji atukar. Ter misra ter aku tesadang mapangkanung uze sungu tukan tilaka kiongnung alibaja gi ni awar tilaka dang saka timbaka kangalung sualir. Sungu mula chungtze rinama mapatan zakar. Customer kar dati arur. Mapainakar kar arur kiongar aser gitangar dama arur. Utsa tunga lung sua janga dama kazitapar. Bizi misra bizi aku tesadang nung dip dama merk mucur tukan shibangar. Kitungur galin sushi milliner anamali za sushi exercise minute ishiga akir achi sir atsija gya no kin lua tsi akadzi zali nungbo akacha. Da maba nungali nungbo atsi mabaji aritaba mamang nang inyakar. Au nungki nungbo itimbaga sir joker kubani kangadang mulung chia bilimer. Ki nungbo tanga jaga nungwa office maba aliba janga kitang. Titi malir saka ki maba nung titi ba lidangbo yari tibar. Au nung chi chongar silin kin kin kitangar ki misira zirabur kitangi kazi awar matimir dama kitangi kazi arur. Yamaji changa dama utzilunga menetipa kazi tibar sinshir. Ter aku dashi nungbo kipung tikilim akir yibdini ya machangar. Ani pilim bu asir saka timulung sa takamji kangadang. Changatam zikalir. Iba takam asushi asindiyang lor tzingrim nam titi tinang sang akaja sarasatama alir.
1: Asnuki rungsilm la longkumar changa Mary Bat sindong nung. Namsatapa ang asyugu tang asnuk din Esther Aster tuluka changa Food Series sindong nung. Sinsaksamagi ba asnuita ang adi.
2: Asin gidang ardam. Udang asin ugya uda tau nung tanga lir. Da uda pungsin du sa jinir ya. Da sedang ji. Uda jugu asin ugya tau nunga lir jidu au du mang uba ge. Asin ugya jubu nung sa sena jirang du nao ji. Da sinung udang uza ya gindang ardam ajak jagi. Pungsin jang jinir ya. Da sinung uda niya kanga mazungir. Dan ya, kerja idea malih. Ni udang ni mesti baca lagi. Anshi pun senang mesti dalir ya. Tahu dah cibu time to time yang luar saka tanur demia dah cibu lagi. Beginner. Tahu sebaje udang aku pun senang mah. Misal udang doai aksi. Pun senya tak buat lala dalir anglo. Tahu cibu udang asal nak buat pun senin dang ya. Ken cimbit ba lemsa tu pun erdo ni bu ya.
3: Aku cia aji pun senda sedang cie. Oh, what lips of Sabang Lunaje?
2: Oh,
3: just no. Pung Dangje, Uda Angu Yumagia. Tana Song Jugo, Song Dun Litua, Jack was a Yuzaba. Uzu Sang Noya Magina, she over the Na, Dasaba, Mabangano. As no Gigutamano, Ibaya, Bonsonka, Young Luzum Magino, Oh, lips of Sabasong Luji. Daji, ecological point of view, Nungi, Ibaya, Massa, that's how you're ya. Daji Udang. Iba ya busa asal nak gimana sih? Kau dah seranu iba bongsen ru nampiya doa. Tangan nong ano asal nak gimana tuh? Sudah tuh. Iba lah jangan amsi nong niak kahjong zat tapi lemer ya.
2: Sudah
4: aja. Asal nong pungtang, tapi masih tu tapi ni awas baca nong bu.
3: Aido.
4: Kacat tua orang benar sebang tu.
3: Aido.
5: Sebang la nai anshi agi yang lupa sih leh das baca. Kanga ngasuk leh tu yang lupa.
4: Niye
5: kah si zin nong nong ya, sun bersuka share juga lah tu beri tu.
4: Niye tu dia yang lupa.
5: I'm going to go to the house. Udang aja bu, bi ku mak jiner, dasi jiner dasi ayu ayu nuksi, dasi udang mesti dasi mesti bi jiner bayar ayu nuksi, asal buat nuksi jaya macam ni dong.

0: dalang wa ya tenem sang yang yang benar.
1: Oh ya sha sha
2: ya sha sha
1: sedalang maya.

0: asnuki matam danga ashir panuki achibo angajeter odang tati shitsa ki ya pencil ya pen misra ibadang tapak squared english ya chabaya he asrobu ibat number ya asam anna da nuksa misra usit palala amshia sayura panuki malamala ngateter ipa kamsuknung ushiangazqer misra tukuluknung panuki asunuki sayuba nuksa tumdu rizanga yur asen taka ki sain palala amshipa achuqa yur asre panuki ipa changa panuka shisatsirun luka awur
1: oh how how seven by station ya asunuki chimbiba Tangung ibu, udang usut usut amsha action ya sayu baca yang panuk cuit tangas baca nak jual.
0: Haidu haidu, udang ya malaji kerja sesuatu udang asyibam madu, panuk tu udang aji ujung bit termasa, tapi tu panuk main je aji visual dasar nasi nugi tenuk yang uba, or udang sensory motor tu dize sense baca. Tapi ibal aji amsha angasiba asrobo anguba dasar ibal nungji yang timba panuki angazka, udang aji panuki metecar dije, asr. Dasembuba to lukchi kam tenet nungi tirana asitza. Iba to luktang ya concrete conceptual operation da English ya jar. Kichiung parnuki choko number tulu angatiter. Kichi usit misra udang objects tem. Kuchi to luk nungi lier. Aji changja kamer. Tadi shiza ki udang naring. Apple, asibadam, misra udang aji grapes, ada mungwa, da ibadam ji sengjang lijang, ada parnuki metetze, misra udang alu bingana, misra no aji udang aji kopi nungar, asibad, iba ya aun sutsu tuluka, da ji parnuki meteta kemer. Parnuki usit misra nimper tulu az ngawtiter, asir udang iba mapangya no udang parnuki aruka pilemba, misra rasa pilemtze nunga, rinluka uras nung chuku, iba kamsak misra kamjanong tain demigla temzung uzung dem ashinong asunok tang miper kichiba ya asizla da asunok tang asundanga parnok asushi yang shitak asunong bo misra yama jiang alias nubo da pendin loka pilambaya he odang english agi assumption misra hypothesis da asizako ibam la shis hatang bayang anu mrin lokya lirati
1: ha ha parnu gyi dangaji us tsi tsi jin nang ja ko ja ma sra gi gi ji mo ja ja ji shi de de ge anu shi sa tsi ji wo kan ha ji wo bo mi ni ali
0: a de de na ben de lu ka ra sa lu ka pilam ba ya parnu ta kan ha bo ma li a sro dang ta tem sa bu pa kem ja a ji kem ter ananu ngi de ma li iba kem ja dang ya formal operation da english a ki a char iba kem ja nu ngi kla chugo parnu ki ta chung ta ma chung pen dang ja parnu shi sa tsi Tangga film ba nung, udang aji tiadin sa temasu yunga. Misra parnuk azung ba lesen nung, kecik aki udang aji temuat sus doktor, kecik aki ta cangzak. Misra kecik aki teraksa arur iba acak tu cukup parnuki pendanga ngat ceter naje. Asal no parnuki si sa tangga kecik ba filmer, asal kecik nengtak asushi filmer darajima ti film ba aja cukup taruk ba agamer. Cukup aji parnuki udang rasa serbu pendin luka film sebaje iba kemsuk nung aji tenzakar aje. Asal orang temzung uzung nunga, aje kupa aki parnuk asushi kanang ta cangzak. Asal orang kupa demjebo, ayah bu cukup nung tak malin nung dang dah sebab naik udang asuk tayini udang cembi ba amaiyah. Taya malah ajak cik cukup kem ter anak teman nung aji bu metetaru. Anung cik iba mapang nung ya cukup lukti imya. Asal tak kemjin cang indang ajak si sadang jecer. Asal iba jagi parnuk udang cukup tin tet. Kemsuk agi ai zizi renem shi daktsar di.
1: Oh, ho, ho. Aji samula aji gina sedang nu yudang kemter di da shino shi sa zizi kuma inna dur.
0: Aido.
1: Step by step. Iba ba inang ji naitang rasa ashiba nu jini kang adang chunga anga tato kwa aji. Nian mjang jaba manga tat baga nian unadang asinang di. Ano udang tanur talisa kemasam nu ngitama kwe lir parnuk tanga kichi kuma imya pala lam shi ato sayuba agatzi nu ang tajang zang asizar na da sabay anian ukan anga tat nar jaya.
0: Oh, jay aji nai udang aji school nung asyung ah, misra kita ngasung ada sayu ba aja, kuma angkat sese dah sebaya he.
1: Ipan ba aji.
0: Aji na udang tanur kem macung nungi kem bungu tashi, no. Anu panuk ya tashi tila liar. Anung si panuk kanga kera kera tang belum matu kor. Asir ipa mapangya anu panuk kuma tetsung tepen temang arak sese aji udang hand body coordination dah sese aguk na. Asir bu eyes hand coordination, tetes tenek Asrabo takana klemi auzba ya dede asunuk langka zluz dasunung blackboard tu achi zluz dasunung tinaki achi ze takaki zluz da warno naje dasba ya malaya anu parnukta

0: No, dan mae'n adbaid iawn, no, cwestiwn gael, dan asyn nandi. Dan nhw'n rhywun, o dan responsible gael sa, ni dydw i de, kuma i mi a gael iawn nhw a jwng zar na.
1: O, aji udang kitang asyong ha, udang mabarin nung ra kacha, udang kumchayari nung mabarin pala la kacha ba. Nahe, iba ya asyong ba, sa de,
0: Iba
1: iba
0: nang
1: nung
0: jang
1: jing
0: atong
1: udang
0: nilo ya.
1: parnok responsible sa nisung mim jir ka ma, kumdak tsi ba inang asyong ba. O, aji, kum anna asem nim ya, parnoki am shipa usetem kichi nung sa ayutzila, aji asunuki, yariya parnok nam yudak tsi la. Udang asunuki kaji tanuri amshi de tsira buri pende da yur da ser sidi amsra udang school no da udang tanurum de amshi de sa yurum de pende da yur da udang kan atila da ser ser saga yamaji masse saga asunuki akok tashi parnok ten yari de ba parnok nam yudak tsitsi ji mrang zila sushi temenen amala basket misra muluk nung ayu tsiji parnok nam pendin dak tsinung na ma pa kan ta sak masje aja kan da ajung tsu de bu miu tsu misra de chak shi dok tsji parnok ten yari de ba parnok nam shi dok tak tsi la asra no dang chung ba table la ma la nung na he asnok chung dang us de bung ba tem ayu tsu misra odang ano hand towel tem ayu tsu odang ya nai kan bu yong je ta na he asnok shi ya parnok nam shilim je aki tak tsinung bo parnok in de ta kam dang pi ta da shilim je Iyakzi angata tauzi. Asra buwano kumbizi asra pungunim mapa dizipa udang anak awi tirali bajibo sichin kadi muyu tukzizi. Udang parnuknam agzizi la sushi tila atiri mucha malanae udang chura pushia agzizi asra chura pushia ayuzi parnuknam sidakzizi la sushi asnuki shimer asimzi nunga udang asunuki yariya parok mis asa asimdetsi adama asunuki iba ja udang chugo parnuki udang iba akam nungya gibo inyak tak zizizi mirangzi la asir bo anu udang tibu miyuzi tijak shi dokzi asir ku misizi ajakchi asunuki parok mis asa shi dok tak zizi misra inyak tak zizi ki se chiru nimzi aga zizi misra anu udang aji chi unzi aga zizi nunga asunuki udang aji parnok nam udang inyak tak zizi asir mijangba yibdin bende da yuzi asunuki yari diba parnok nam inyak tak zizi dasunung baje kana chungzi Anu udang siadang lu dini kem turuk asir tenet nungi kelaju kuaji pisa sa yipten rinem tak zizi sushi niptena yu tak zizi ki mirik tak zizi nungshi lemak zizi Aun suzi alimzi, udang tizi pa aun suzi alimzi, karabu, aji parnuknem, shilim aki alim tak zizi, asirbu, anu sin, bendang tita, yasin ka, yasin pungu, da sabaji chuko, iba nung yagi bendang tita zizi, asirbu, kuma sin tim, nung amshi zi parnuk tang, iba stage nung yagi chuko, sayu den zak zilana, asirbu kum ti, asir tuku tang bo chuko, bi sasa temang mirok muchu asitza, mishiaga, parnuk misasa, inyak tak zizila, Asirbo, zirabur malitang panuki udang fon nung raki zakra. Tangarden yimya tachungaki, shimbitsi sayutsila. Asirbo kuma aji anu zirabur den usangji shi tak pendetsi, ibaji sayutsila. Choku taka mabati lateriabo, iba mabangya, angazok takchang. Asirbo mabang nung sakzi, mchangzi, uzung yujang. Asir timakit Timla ma ba dem ya bu panok mes asa udang chugo mirqzi na ma parin panok nam akajang asir bu sin azungzi iba kim janung ya ge bu sin na sin watra jar bu nai zung dang ang chugo iba sin ya da sir zung dak zizi asir bu tang ar nam kuma akzizi asunuki asunuk akaba nung akzizi asir bu rizungzi asir bu Tim nong sin am shi zi sa yu zi la iba dang jia jie English ge financial literacy da jar da udang ya ma la jia udang iba kem sok nong ya ge bu chu gua sunu ge sa yu zi jie mrang zi la asir bu anu kem ter nong yi ter ananem gila chu gu bi sa sa sushi nong iron ak zi dak chang sushi Talita sak mas ba tembo shi dok tak chang bi yeptin si milin dak chang aun te mila kar bo chugo parnok mas asa ji te tsira sang tu por sang su te tsi sayu tsila anu muzi tenang asir bo odang aji paket palala nong chung tsi na tenang su lura li ba tem aji zing te ta wa mit te tak tsi tsila asir bo odang atiar te mila odang martul nong rama na ya mala ji bo chugo am shi tsi aji parnok tang sayu tsila asir bo tsira bo ki dang mali dang ya kang nang tong ti bang a kisng aji ki anak tsi yimya sipa tak tsi tsila hao hao shi tak aji
0: kja si sira aji au asnuk ai nda lang au dang bo aji utsi ba la ga sa ga ki dang ki ong ki dang ya au dang misra ta tsi ga de ma nang tak au dang ki dang kisng a ta tsi ba ji aji asnuk ki pa nok ta si ta ta